0: searching for love, looking for love, searching for love, looking for love. Kila mmoja pale alipo ana namna pekee ambayo anahangaika namna gani roho yake, nafsi yake itafurahi.
1: Sahihi.
0: Sasa hapa kuna vitu ambavyo anaeleza kwamba kama ulikuwa unipendi ungesema kwamba sikupendi, si ninipendi, si ninipendi.